ka 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odukumela 10,000 rand 270 odukumela 15,000 rand kasi 370 odukumela 20,000 rand kasi 420 odukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 nga tlhelo hi sendra email eka admin@shubasa.co.za.